Jika festi ke tabla mesti ke bujau layaki. Gaya bulan dijai. Sering bagai nana lalu minyak gurihwe. Tu ami make

kantom sergi kantom sergi mojur ndaya marjang agala ci zamba dum jay ajarat magat nyang ndaya macandar ak awsa ju mundaya macandar ge magat nyang ndaya don boyo ngir bella sintiket al sad bu ben wacul barak do ajarat ndate sen Nabi saya itu nyanyi, amadu marian.

0: jaminan sampai tadi ke lupa. Tu bidaya tu jono, terlalu. Tu bidaya engkau setiap bicara lupa. Ibu nama ramai jinak apa sampul. Ibu dia pun nala, nala kita nak. Ibu kimi ngala, ibu ikut furdum bayla. Ibu kimi furdum bayla. Bekerja kurir mi bula. Ibu kimi bula. Bekerja bersama dogi. Ibu kimi bersama dogi. Bisa Muhammad malar, dibingin mina bisa Muhammad malar, dikaji dengan Ahmad Hoku, dibingin mina dengan Ahmad Hoku, kon lala ul Madinah Ahmad Sampul, Hoku ni Madinah, jangan eh Ahmad, jangan dengan Ahmad Hoku, kilo jisa, dibingin mina Madinah dijutim, dibingin mina jangan dengan dijutim Madinah, mana dikali Ahmad Sampul, lo betul ini manggun, kumit Hoku dikali lo bawa ni jodoh jayur kul. Bicara mina hasil itu, amat luar ni. Jadi bambar macam itu semua ni awak dapat tangan ni ia untuk film ber. Kau ni jujur bimbo amat amri mina kau yang menjaga mahajam ini sendiri. Saja benih lembut dewan dewita. Dia yang korang wana anak form. Dia yang mai bibi bama ini kimi lidi lidi. Nengar di selmet dama biar dia yang korang dia yang korang anak form. Amat bibi bendi bidi dia dapat kan pak. Lut dia amat bendi itu mana. Hello orang. Biar amat ada tu kan dimin amat dia walai mana. Ibi amat tu angka jambar wang kau tu tu mana. Aku ini bibi fokus. Aku ini kajian malay.
1: Jadi bimbo sama, kau mana kau saja bina fair apa yang ada. Kau yang berjaya, kau bijak. Ha, no,